طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوانا الكرام أعزني الله وإياكم جميعا pada hari ini insyaallah pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 28 di bulan Dzulqa'dah. Nah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Tak lama lagi, kurang lebih sekitar 11 hari atau 12 hari, kita masuki bertemu dengan sebuah ibadah yang besar, sebuah hari yang besar, yaitu Yaum Al-Aid, Aidul Adha. Pada kesempatan di malam hari ini kita gunakan majlis ini murajaah terkait dengan ibadah al-udhiyah atau ibadah al-qurban, bahwa ibadah kurban ini sebuah ibadah yang sangat agung, yang besar, yang sangat patut, yang sangat pantas segenap kaum muslimin kita semuanya berusaha dan berupaya dengan seoptimal mungkin bisa menyelenggarakan, bisa mengupayakan berkurban tentunya sebatas kemampuan yang kita miliki. Karena ibadah yang satu ini betul-betul memiliki posisi, memiliki manfaat yang besar, syiar yang besar bagi umat Islam.

Nah, baik syiar at-tauhid, dan inilah manfaat yang paling besar di antara manfaat-manfaat yang lainnya, di antara tujuan-tujuan yang lainnya, inilah tujuan yang paling besar adalah 6, menyemarakkan, meramaikan syiar at-tauhid. Nah, karena ala dhahi tidak lepas dari sebuah ibadah al-qurban. Nah, ibadah memang untuk ditampakkan, disiarkan seorang hamba dengan menyembelih hewan kurbannya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, ya Allahu akbar. Nah, mempersembahkan atau memperuntukkan, nah, ibadah kurban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat di sebagian masyarakat, nah, mereka masih na'udzubillah adanya praktek syirkiyah berupa menyembelih hewan dalam rangka mencari bala, mencari manfaat, mentolak bala, mencari kemanfaatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dipersembahkan kepada tempat-tempat yang mereka keramatkan. Hal ini sesuatu yang tidak asing tengah-tengah kaum muslimin, bil khusus di negeri ini. Nah, terkhusus di daerah-daerah yang berpotensi adanya musibah. Nah, di gunung-gunung yang mereka keramatkan, di pantai-pantai yang mereka keramatkan, di tempat-tempat yang keramatkan, maka bahkan ini menjadi sebuah tradisi, sebuah budaya. Dikenalkan di hadapan masyarakat, ini sebuah tradisi, sebuah budaya yang seolah-olah tidak mengandung nilai 6 penentangan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yang seolah-olah tidak ada nilai larangan dalam syariat, ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Idul Qurban atau Idul Adha ini ada sebuah kesempatan besar bagi umat Islam. Nah, untuk menunjukkan syiar Allah yang agung, yang dijaga dari masa ke masa, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa, dari nabi yang satu ke nabi berikutnya, hingga nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa syariatu adzabah aw adhiyah adalah sebuah syariat, nah, bukan khusus umat Islam, bahkan sebuah syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelum Nabi Muhammad. Nah, ikhwana fi din a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Belum lagi dalam ibadah ini pun juga mengandung
selain syiar tauhid yang paling mulia. Nah, syiar adalah mengagungkan, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan namanya dengan ibadah udhiyah ini. Dan di balik itu pun mengandung berbagai macam kemaslahatan untuk umat. Kepedulian kepada sesama. Nah, tampak kaum muslimin mereka bahagia, baik dari orang-orang yang di lapangan rezekinya, dan demikian pula saudara-saudaranya yang belum mendapatkan rezeki dengan luas, mereka pun dengan bahagia merasakan suasana Idul Qurban, Idul Adha ini, merasakan dampak kemuliaan, kebahagiaan di balik ibadah ini. Mereka pun juga bisa menyantap, memakan daging kurban sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki. Suasana yang luar biasa. Ini sebuah fenomena yang besar. Nah, di dalam Al-Quran, ayyuhal ikhwah, kita sedikit murajaah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, Allah mengatakan wa likulli ummati ja'alna mansaka, dan setiap umat kami jadikan, kami letakkan sebuah syariat berupa ibadah mansak, ibadah kurban, ibadah sesembelihan. Setiap umat, Allah mengatakan walikulli ummah, setiap umat, tidak hanya umat Nabi kita Muhammad, seluruh umat sebelum Nabi alaihi musallatu wassalam, Allah mensyariatkan ibadah ini, menunjukkan benar-benar agungnya ibadah ini, betul-betul syiar yang besar. Dengan ini, tidak ada seorang muslim pun, hatta kita atau muslim yang belum diberikan kemudahan, yang belum diberikan kelapangan rezeki, sangat mendambakan, sangat mengharapkan, bahkan berusaha. Kita melihat kaum muslimin pun juga berusaha, mereka ada yang menabung. Nah, sejak lama, bahkan setahun sebelum datangnya Eid, mereka sudah mulai menabung sedikit demi sedikit. Nah, supaya nanti ketika datang hari Idul Adha, mereka bisa ikut menyamarakan, ikut menganggungkan. Demikianlah upaya kaum muslimin. Walikulli ummati ja'alna mansaka. Betul-betul ini sebuah ibadah udhiyah. Nah, yang luar biasa. Lihat kursma Allah dalam rangka untuk menyebut nama Allah. Ini betul-betul ibadah yang luar biasa. Dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah, menyebut nama Allah. Nah, di dalam ibadah udhiyah, baik dia menyembelih hewan kurbannya berupa kambing, berupa unta, berupa sapi, bakar. Lihat kursma Allah agar mereka menyebut nama Allah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat nama Allah.
atas rezeki Allah limpahkan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Fa ilahukum ilahun wahid. Allah ingatkan. Fa ilahukum, ilah kalian adalah ilah yang satu. Allah kaitkan ibadah satu ini. Menunjukkan syiar yang paling agung, menunjukkan ilah yang satu. Allah ingatkan fa ilahukum, maka ilah kalian, zat yang berhak diibadahi sebagai ilah kalian adalah ilah yang satu. Sesembahan yang satu. Falahu aslimu, maka hendaklah hanya untuk Allah aslimu, kalian berserah diri. Ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah. Ini sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang keagungan ibadah yang satu ini. Nah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya

wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal al muslimin. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibadah salatku dan juga nusuki ibadah kurbanku, ibadah sesembelianku, wa mahyaya hidupku, wa mamati demikian pula kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rabbil alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu, tandingan, semisal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah ilah yang satu, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada tandingan baginya. Wa bidzalika umirt, untuk itulah aku diperintah untuk beribadah hanya kepadanya, salat hanya kepadanya, menyembelih korban hanya untuk kepadanya. Wa bidzalika umirt, untuk itu aku diperintah. Wa ana awwal muslimin, dan akulah orang yang pertama kali berserah diri. Nah, ikhwata al-kiram rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini asy-syahid Allah mengatakan sesungguhnya salatku dan nusuki dan ibadah kurbanku. Di sini adanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan ibadah kurban yang semestinya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Dan ayat ini pula juga digandengkan dengan ibadah salat, inna salati wa nusuki. Nah, salatku dan ibadah kurbanku menunjukkan, menekankan bahwa ibadah kurban memiliki nilai tersendiri, nilai yang besar. Ketika sebuah amalan disandingkan dengan amalan yang besar, menunjukkan amalan tadi juga besar nilainya. Ketika ibadah korban disandingkan dengan ibadah sholat sebagai rukun Islam yang kedua, menunjukkan bahwa ibadah korban ini betul-betul ibadah yang besar, memiliki nilai syiar yang sangat besar dan agung. Nah, para mufassirin atau di antara mufassirin, nah, bahwa makna an-nusuk adalah adzabah. Di antara Sa'id bin Jubair rahimahullah. Nah, dan di antara yang lainnya ada pula menafsirkan bahwa makna nusuk adalah jami'al ibadat wa minha adzabah. Bahwa makna nusuk pada ayat ini maknanya seluruh bentuk macam ibadah, di antaranya ibadah adzabah. Dan ini makna yang lebih asmal, yang lebih luas. Artinya ayat ini kul inna salati wa nusuki menekankan bahwa yang namanya ibadah, salat dan juga segenap ibadah-ibadah yang lainnya benar-benar ditujukan, diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah adzabah ini. Nah,

sebagaimana salat, ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang Allah syariatkan pula tidak hanya kepada Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelumnya pun juga demikian, sebagai bentuk taqarrub, penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya, sebagai silah qawiyah bain abdi wa rabbihi ba'budihi, ibadah salat, interaksi, jembatan yang kuat menghubungkan antara seorang hamba dengan ma'budnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah dzabah, itu pun juga demikian. Maka hendaknya benar-benar segala macam bentuk ibadah itu dikerjakan, ditunaikan betul-betul untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengandung nilai pengajaran, pendidikan terkait dengan keikhlasan, terkait dengan pengagungan, pendidikan bagaimana muslimin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan dirinya di hadapan Allah dalam rangka untuk membesarkan, mengagungkan Allah di balik ibadah, di antaranya ibadah al-udhiyah, ibadah kurban. Nah, ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Ayat ini dengan kalimat perintah, fasalli, salatlah untuk Rabbmu, dan juga wanhar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk melakukan, menegakkan ibadah salat, perintah fasalli, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah, lakukanlah ibadah nahr, ibadah korban untuk Rabbmu. Ini ayat ini adalah tidak sebatas sebagaimana sebelumnya berbentuk pujian-pujian, enam ibadah korban kedudukannya, keagungannya, bahkan ayat ini dengan konteks al-amr, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli, tegakkan salat untuk Rabbmu. Lalu Allah mengatakan wanhar, dan sembelihlah. Nah, lakukan ibadah berupa nahar, menyembelih unta dengan nahar, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari beberapa ayat ini ayolah ikhwa rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa ibadah kurban, sebuah ibadah yang Allah sebutkan fi kitabihil karim dengan beberapa redaksi. Nah, tadi bahwa ibadah korban, sebuah ibadah yang sifatnya, nah, disyariatkan kepada seluruh umat, nah, dalam rangka agar mereka mengagungkan, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama. Nah, sehingga ini ibadah yang besar. Yang kedua, bahwa ibadah udhiyah ini benar-benar sebuah ibadah sebagaimana salat, sebagai bentuk ta'budiyah hakikiyah, sebagai bentuk penghambaan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sungguh salatku,
dan juga ibadah kurbanku, hidup dan matiku. Menunjukkan betul-betul ini sebuah pengakuan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui ibadah kurban ini, sebuah amalan, sebuah ibadah yang menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah totalitas, sebagaimana dia menghambakan melalui ibadah salat. Yang ketiga, bahwa ibadah al-udhiyah ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbik wanhar. Nah. Ikhwata al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di dalam sunnah-sunnah Nabi yang menunjukkan bahwa udhiyah memiliki khurmah, kedudukan yang besar, kehormatan yang besar, selain yang tiga tadi. Yang pertama, kehormatan, nilai sakral yang tinggi, karena sebuah syariat untuk seluruh umat. Yang kedua, menunjukkan sakral karena dia sebagai bentuk ta'abbud, taqarrub kepada Allah sebagaimana ibadah salat. Dan ketiga, karena adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam as-sunnah yang menunjukkan bahwa ibadah kurban ini memiliki nilai keutamaan, nilai sakral yang sangat tinggi, keagungan yang sangat tinggi, adalah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam pun juga melakukan, menjaga, bahkan beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun lamanya. Setiap tahun beliau berkorban, menyembelih hewan kurban. Dalam sebuah riwayat inda Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya Mishkah Al-Masabih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhhi. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata bahwa Nabi bermukim tinggal di kota Madinah selama 10 tahun lamanya. Beliau yudhhi, menyembelih hewan kurban, menunjukkan bahwa ibadah ini memiliki kedudukan yang besar, syariat yang agung, yang mulia, sehingga Nabi pun menjaga sunnah ini, syariat ini setiap tahunnya. Bahkan Nabi dalam riwayat indal Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dhahal nabiyyu alaihi salatu wassalam bikabshayni. Beliau menyembelih korban berupa dua kambing gibash, amlahaini, beliau pilih kambing gibas yang jenis yang terbaik. Dabahahuma biyadai wa isamma wa kabbar. Dipilih yang terbaik. Lalu beliau menyembelih
dengan tangannya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala

Wasamma wa kabbar. Nabi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir Allahu akbar. Bismillah. Membaca tasmiyah wasamma dengan wa kabbar dan bertakbir. Wada'a rijlahu ala safa safaqihima. Nah. Memilih dari kambing yang terbaik, baik warnanya, baik bentuk tubuhnya, nah, dan sifat-sifat yang lainnya. Di sini disebutkan amlahaini, salah satu sifat yang beliau pilih adalah amlah. Ya, ini kambing atau domba yang warnanya putih, bagian kepala dan kakinya ada warna hitamnya. Ini warna yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya adalah bahkan Nabi menyembelih dua kambing. Satu untuk beliau dan satu untuk umatnya. Menunjukkan seriusnya beliau alaihi salatu wassalam.

Wa Nuqba ibn Amr radhiyallahu anhu anna Nabi alaihi salatu wassalam qassama bain ashabihi dhahaya fasalat li Uqba jad'ah faqala ya Rasulullah sarat li jad'ah qala sah qala dhahi biha li sahabat Uqba ibn Amr radhiyallahu anhu bahwa beliau alaihi salatu wassalam membagi semacam ghanimah di antara para sahabatnya berupa hewan-hewan kurban. Beliau bagi. Uqbah bin Amir mendapatkan bagian berupa jada'ah. Nah, domba berusia jada'ah kurang lebih 6 bulan. Kata Nabi, dhahi biha, sembelih, walaupun dengan jada'ah ini. Perintah Nabi kepada Uqbah ibn Amir, dhahi biha, sembelihlah, menekankan perkara korban sebuah amalan yang besar, walaupun seolah-olah kurang bernilai, kambing domba seukuran jada'ah hanya setengah tahun, dhahi, sembelih dia. Nah, dalam rangka untuk mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dalam rangka untuk bisa berbagi-bagi. Nah, dengan fakir miskin sesuai kadar kemampuannya. Nah. Wal Barra ibn Azib radhiyallahu anhu Nabi alaihi salatu wassalam qala man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nasakuhu wa asaba sunnatal muslimin, rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya ba'da shalah, sungguh dia telah sempurna ibadah kurbannya, wa asaba, dan sungguh dia telah sesuai, mencocoki, ini syaitnya apa? Sunnatul muslimin. Sehingga ibadah korban ini sebagai sunnah, sebuah tariqah, sebuah jalan, sebuah sunnah, amalan kaum muslimin sudah menjadi syiar, menjadi sunnahnya, menjadi jalan kebiasaan yang dihidupkan, yang dijaga oleh kaum muslimin. Dikatakan sunnatul muslimin. Nabi malabeli. Nah, bahwa ibadah korban sebagai sunnah kaum muslimin. Nah, menunjukkan bahwa ibadah korban memiliki nilai sakralitas yang sangat tinggi. Nah, sebagai sunnah kaum muslimin. Nah, sehingga ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an. Terkait dengan bagaimana hukum, apakah dia sunnah mu'akkadah ataukah dia adalah sebuah kewajiban bagi orang yang mampu. Nah, terlepas dari khilaf di antara para ulama kita, apakah itu sifatnya wajib, apakah itu sifatnya sunnah mu'akkadah. Yang terpenting bagi kita adalah 6, kita berupaya dan berusaha sesuai kemampuan kita, sesuai tingkat kemampuan kita,

untuk berusaha bisa bersama-sama enam menunaikan ibadah yang besar ini. Memang jumhur para ulama kita mengatakan itulah berpendapat bahwa udhiyah sunnah muakkadah. Sebagian para ulama di antaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya bahwa udhiyah bersifat wajib bagi yang memiliki kemampuan. Nah, berikutnya bahwa ibadah korban ini selain menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ibadah korban juga menunjukkan sikap kepedulian kepada al-masakin. Tampak sebuah syiar, tampak ukhuwah, tampak mahabbah, tampak kedekatan, tampak satu hati, tampak kepedulian yang besar bahwa al-Islam dan juga al-Muslimin benar-benar menyatu, berbagi dengan sesama, merasakan bersama orang-orang al-masakin wal-fuqara. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala amarani an-nabiyyu an aquma 'ala budnihi wa nuqassim luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'ala al-masakin.

bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepadaku kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan posisi penyembelihan korbannya.

Nabi merintahkan kepadaku untuk sebagai wakil Nabi terhadap ibadah kurbannya, membagi-bagi ibadah kurbannya. Wa nuqassim kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan posisi penyembelihan kurbannya.

Nabi merintahkan kepadaku untuk sebagai wakil Nabi terhadap ibadah kurbannya, membagi-bagi ibadah kurbannya. Wa nuqassim luhumaha wa juludaha wa jilalaha, agar aku membagi dagingnya, kulitnya kepada al-masakin. Nah, di sini menunjukkan bahwa saat itu betul-betul sebuah amalan, sebuah prosesi, sebuah momen besar. Nah, bagaimana bisa berbagi, peduli kepada sesama. Nah, dan juga kita akhiri majlis ini bahwa dalam sebuah riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa ibadah ini sangat mulia, walaupun para ulama kita, banyak di antara para ulama kita menyebutkan bahwa yang menjadi topik pembicaraan kita sebelum-sebelumnya, manakah seorang yang utama, manakah yang paling afdal dan manakah yang paling utama, dia menyembelih seekor kambing dengan dia bermusahamah. Nah, ala kulli hal ya ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an, ikut berserikat dengan sapi. Nah, terlepas dari khilaf di antara para ulama kita. Nah, yang jelas ibadah musahamah, berserikat ini sesuatu yang sunnah masyru'ah, sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, naharna ma'an nabi, kami menyembelih korban bersama Nabi alaihi salatu wassalam amal Hudaybiyah, pada tahun al-Hudaybiyah, al-badanah an sab'ah,

Al-Baqarah an Sab'ah rawah Muslim. Di saat itu, Nabi meletakkan sebuah syariat bahwa bolehnya, masyru'nya disyariatkan pula bahwa seekor unta dengan 7 orang dan baqarah dengan 7 orang. Nah, di sini sebuah syariat yang telah Allah tentukan melalui Nabi alaihi salatu wasalam, sebuah sunnah masyru'ah, terlepas mana yang paling utama. 6 walanam jumhur para ulama. 6 kalau kita membuka fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin yang lainnya, mereka menilai bahwa itu dengan dia memotong seekor kambing sendiri lebih afdal daripada dia bermusahamah. 6 demikianlah pembahasan para ulama fuqaha a'immah kita. Namun bukan berarti bahwa musahamah itu bukan sesuatu yang kecil nilainya, tetapi sesuatu yang besar dan disyariatkan dalam syariat kita. Bahkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebuah amalan, terkadang sebuah amalan yang jika dibandingkan amalan yang lainnya, sisi afdholiyahnya, sisi afdholiyahnya kurang, sama-sama amalan yang masyru', tapi dalam sebuah kondisi tertentu, walaupun mungkin ini amalan yang tidak sebanding sisi afdholiyahnya dengan amalan yang lain, karena kondisi tertentu, bisa menjadi sebuah amalan yang besar. Nah, jika ditinjau dari sisi-sisi yang lainnya, dan ini sesuatu yang maklum dalam syariat kita, sesuatu yang maklum dalam sebuah syariat kita, adanya pertimbangan, adanya kondisi, ada masa tertentu, walaupun tadi kalau dibandingkan, contoh dalam penerapan ini ya, wallahu a'lam, ini dalam pertimbangan ana yang mungkin lemah. 6 memang para ulama kita, bahkan kibar para ulama kita yang ana ketahui, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, memang mereka menilai bahwa ibadah kurban berupa menyembelih kambing ini sendiri lebih utama dari musahamah, berserikat. Nah, karena dia dengan itu dia bisa menyembelih sendiri, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bisa menunaikan sendiri, membaca basmalah, tasmiyah, Allahu akbar, bismillah, Allah akbar. Karena dalam proses penyembelihan tersebut mengandung nilai ibadah. Nah, ini di antara alasan mereka. Dan juga kedua, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pun juga berkorban dengan kabsh, dengan kambing, dan beliau sendiri wasamma wa kabar, membaca tasmiyah dan membaca takbir Allahu akbar. Nah, ini hujah para ulama kita, sesuatu yang lebih afdal nilainya. Naam, bukan berarti musahamah berserikat sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak terpuji, lah. Sesuatu yang agung, yang terpuji pula, yang terpuji sebagaimana Nabi mensyariatkan 6 dalam tahun Al-Hudaybiyah, di mana para sahabat Nabi mereka menyembelih Al-Badanah dan Al-Baqarah dengan berserikat. Ini pun juga memiliki nilai ibadah yang masyru'ah. Bahkan wallahu alam, bisa jadi jika dilihat dari sisi yang lainnya, sudut pandang masyarakat, kemanfaatan, dan ini pun juga sesuatu yang mu'tabar dalam Islam. Mu'tabar dalam Islam, memerhatikan jamaah, fana'am. Nah, contoh
Mu'ad bin Jabal seorang imam, salat jamaah menjadi imam, membaca bacaan yang panjang, masyru' disyariatkan. Bahkan salat yang terbaik adalah bacaannya yang panjang. Namun apakah demikian? Melihat kondisi jamaah ketika jamaah keluar meninggalkan salat, tidak kuat. Ketika antum kita di sini salat tarawih, minta maafan gitu. Nah, ketika dibaca bacaan yang panjang gitu Pak Soleh, kira-kira gimana? Nah, kita sendiri yang lemah imannya ini, mungkin salat tarawih ya akhi, momen besar Ramadan nih. Nah, ayo satu malamnya satu juz. Kira-kira. Nah, ini momen setahun sekali. Mumpung setahun sekali di bulan Ramadan ini. Bukankah kita mempertimbangkan jamaah? Jawabannya bala, sah. Nah. Al-imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Seorang imam penguasa, nah, di hadapan rakyatnya mempertimbangkan kemaslahatannya. Nah, imam salat mempertimbangkan jamaahnya, makmumnya. Hadza wa Islam. Bukan dibahas, bukan dikatakan bahwa menentukan afdaliyah jangan sesuai dengan selera masyarakat, itu bukan, itu bahasa provokasi umpamanya demikian, tapi tidak, intinya ini sekedar apa namanya pembahasan faedah saja. Nah, ingin berbagi faedah, nah, cuma dengan bahasa yang lebih tepat, yang lebih kondusif gitu Pak Luman. Nah, bahwa kalau kita bicara masalah fikih, fana'am, bahwa itu banyak pendapat para ulama, bahkan jumhur para ulama berpendapat demikian, bahwa menyembelih hewan kurban berupa kambing itu lebih afdal daripada musahamah. Tetapi ayol ikhwah, bisa jadi adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kita enggak bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat. Nah, bagaimana dakwah ini bisa diterima oleh masyarakat? Bagaimana sunnah ini dan tauhid ini setidaknya mereka tidak benci dengan dakwah kita. Semoga melalui syiar yang besar ini, karena kenyataannya bahwa membagi dengan daging sapi itu lebih bisa merata di masyarakat, apalagi di sini yang setiap tahunnya mereka menunggu-nunggu kalau seandainya 6 dirubah menjadi Pak Soleh kambing masyarakat. Ini juga sebuah pertimbangan. Sebagaimana Nabiullah Muhammad, nah, tahu tentang Ka'bah bagaimana yang aslinya. Kenapa tidak merubah Ka'bah itu sesuai dengan aslinya yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam? Bukankah mempertimbangkan kepada umat? Nah, semuanya dipertimbangkan antara maslahah dan juga mafsadahnya. Nah, demikian ikhwanan fillah, barakallahu fikum jami'an. Sedikit apa yang bisa kita sampaikan sebagai bahan murojaah. Kalau itu salah semata-mata dari saya pribadi, astaghfirullah. Dan jika itu benar adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.